0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema,
2: Merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren Fanny Gema Merdeka, Tiara comeback, Tiara balik lagi. Sudah selesai sembahyang dan mumpung masih ada waktu, jadi Tiara mau menyapa Fanny Setia lagi di pagi hari ini. Tapi Tiara mohon maaf dulu karena hari ini kita gak jadi bahas informasi wisata ya Fanny Gema Merdeka, karena waktunya sisa sedikit aja. Jadi Tiara bakalan nemenin Fanny Setia 13 menit ini sampai nanti jam 9 dengan informasi-informasi penting ya untuk Anda Fanny Gema Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Biaung, Kesiman ataupun sekitarnya. Kalau kalian membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya, langsung bisa meluncur ke Bali Stars cabang Biaung. Alamatnya di Jalan Gemitir nomor 48A Biaung dan Pasar Timur. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361 461231, atau bisa via WhatsAppnya di 081 237 154 393. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cikut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: 97 Kawat JFM Gema Merdeka ngetren high five. Mata ke hati juga sudah meluncur di pagi hari ini. Hati-hati buat kalian yang lagi di dalam perjalanan Fansnya Gema Merdeka, untuk kalian yang sudah beraktivitas, semangat aktivitasnya. Dan buat para cowok-cowok, Tiara mau ingetin sekali lagi, biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Kalau kalian perlu yang extra full power, ada banget, ini ada kemasan yang extra 3 saset ya, harganya Rp168.000. Dan jangan lupa juga, kalau fansnya udah beli, jangan lupa dikonsumsi secara rutin, cukup seminggu 2 kali aja, jangan berlebihan ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.

97, kamu tuh jawab gemar merdeka, ngatren senja sudut kota. Lagunya Samuel Cipta sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda ya. Oke, ini dia informasi terakhir kita, Fansi Gawang Merdeka dari Universitas Dwi Chandra Denpasar. Dan ternyata Fansi Gawang Merdeka Universitas Dwi Chandra ini masih membuka apa, dan dia tuh masih menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 loh. Jadi buat kalian yang pengen lanjut studi kalian ke pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karir, serta pelestarian budaya, maka Universitas Dwi Chandra siap menjadi pilihan terbaik Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Fansi Gawang Merdeka dan Universitas Dwi Chandra ini punya 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yuk gabung bersama Universitas Dwi Chandra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti Instagram follow @yayasan_dwichandra atau bisa menghubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, shape your future. Itu dia informasi penutup kita pagi hari ini, Fansi Gawang Merdeka. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang sudah monitor. Terima kasih banyak semuanya dimanapun kalian berada. Semangat aktivitas untuk edisi hari ini, di edisi hari Sabtu di awal bulan Agustus 2026. Tira pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Dadah, bye-bye.

Siada sobi tunang gubitu FM Gema Merdeka ngeteran rajang semang fans di Gema Merdeka mewali saki margi WR Superatman Sata Londa Sepadian Pasar Bali Inggi rasa yang bahagia titian presiden Angkil Malih ngiringan di didane fans di Gema Merdeka antuk meleleci tering ambare ring gelaran varia pulau dewata ring rahinan semoga dimangkin Ege fans di Gema Merdeka wenten titiang biang sayu jaga nyelolet jagi nyarengin fans di Gema Merdeka ngantos puput galas solas yang meleje bos Ege fans di Gema Merdeka pendengar tertitiang gerayan titiang pengantar acara ngaturang sembah pengastung karena titiang pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Aing Gesia da sop itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetrafam setia Gema Merdeka kantun ring gelaran variabel dewa taring semaka dimangkin nge Inge rahajeng semang dumo niki kakek gema sanementan ring widangan mandung niki nge ring taban ring kerambetan nih rahajeng semang sapun api gatren niki kakek gema kesarangin nenek gema nge sampun wedang niki kakek jero. Inge dumugi kena rahayu rahajeng menten malih niki mbok Puspita Dewi Aryani sanementan ring kerambitan tabanan taler nge wenten mbok Komangayu ring Dharma Sabe. Wenten malih niki CEO Bunga Paca niki nge wenten Pak Yan Sudibagia CEO Bunga Mitir taler nge rajang semangke mantan dumugi kena rahayu rahajeng niki semakin sukses niki CEO nya nge doping SDC ring kebagian kayu bihi wenten Pak Dek Jokan sane wenten ring widangan Bangli niki nge rahajang semangke mantan sapa napi gatra dumugi kena rahayu rahajeng kenten nge wenten ring lebih mbok Wayan Asri rahajang semangke mantan nggih mbok Wayan Warniti ring widangan beringkit niki nggih rahajeng semangke mantan sinareng sami wonten malih niki fans Gema Merdeka sanes sampun nyarengin Pak Tutirta renta Pak Sering gianyar nggih wonten malih niki ring penamparan Gunung Andakase Padang Sambian nggih wonten Ketut Ari wonten mbok Wayan Kasih rahajeng semang saking kemenuh kangin ring gianyar nggih wenten Sunarta Lara, saking gianyar, nge, wenten Yan Lolet, ring Seladude, wenten Wayan Kemenuh, Meriase, nge, wenten Malih Niki, sane sampun nyarengin, Ketut Kalpa, ring Suwak Buleleng, nge, di apa rajang semeng saking Klungkung Tegah, wenten Yan Bayi, ring Seroka dan Bangli, Mbok Ayu Blas rajang semeng, wenten Malih Niki, Mbok Ayu Gavender, Ibu Jero Soke, taler wenten Ibu Jero Mertasari ring Siulan nggih. Iki fans Gema Merdeka. Niki sambaran kijo-kijo dumun, niki mesanan dumun ring Siada Sabitu nang Gebitu FM. Gema

Sia desa pitu nanggu pitu FM Gema Merdeka ngetren inggih fansi Gema Merdeka kantor ring gelaran variabel dewata ring rahina semangka dimangkin nge inggih fansi Gema Merdeka sapa sira sana sampe nyarengi niki mewali wajan titiang inggih punika saking Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren nge wenten oke mulyarta rahajeng semang saking padian samian wenten bok Made Martini ring bitre gianyar nge Bok mini rajang semang niki saking luas tabana niki inggih wenten angoman saking Abian Basir Rajang Semen. Wenten Malir ring seputaran Yang Batu, wenten Putus Ton Rajang Semen Kemanten, wenten Kak Tiara Rajang Semen saking Belah Batu, wenten Nyoman Landung nggih ring Penasan Klungkung Rajang Semen Kemanten, wenten Pak Yan Siaje ring Mas Ubud, wenten Dian Suryani Rajang Semen niki saking Saka Batuan Kaler nggih. Wenten Malir niki Pak Mansuka Hero saking Sangsit Singa Raja Buleleng. Wenten Malih niki wenten Wayan Aye, Rajang Semeng saking Padungan nggih. Wenten Malih niki Made Hendra Saputra sane wenten ring Desa Tuari Marga Tabanan. Iki fans iki Merdeka mawali temang sane sampun sayage pirangan dumun ring sia dasa pitu nanggepi tu FM Gema Merdeka ngetren.

boya tuare andel, boya tuare cager, ngalih tunang.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san bangkiang ini lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabel nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit bangkiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Misi seriang-seriang cek ingat asane bangkiang beli ini lo. Betang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh, Anggona?
1: Untuk susah tidur, Anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau beli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatia.
4: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ada Sobi Tunang Gubitu FM, Gema Merdeka Ngetervans, dia Gema Merdeka Ring Gelaran Variabel Dewa Tarin Sumangka Dimangkin, Titiang Jaging Wajan Dumunnya, Sapa Sire, Sani Sampunya Ring Titiang Iriki, Ring via Facebook Gema Merdeka Ngetren, Taler nomor WhatsAppnya nih 08155 8977. Rajin Semang Dumun, Wenten Bode Rina, Sani Wenten Ring Widangan Toh Pati, nge

Reng warung Rini Rani Niki dumugi laris manis mekebek Niki nge warung Rini Rani Niki ring wewidangan toh pati Niki fansiage memerdeka nge sani duru melanjo durusan Niki nge melanjo mangkin nge wenten talar Niki Pak Yan jumbo sapa napi gatel dumugi kena rahayu rahajeng wenten putu Rini rahajeng semeng lan rahajeng beraktivitas nge wenten male ring sekawatai wenten cogos permana fans tia titian Niki sane kantun beraktivitas rajeng semang fans siang ya dumugi kena rahayu rajeng wenten male saking swi seputaran wilayah Sukawatai wenten Royce Kane niki nggih sampun api gatra Royce sampun lebeng niki lawar plek niki nggih cek favorit sajan niki ajak lawar plek misi urutan elingka oh misi betum duang kaputan Aing ge dumugi kena rahayu rahajeng wenten male niki putu wira sane wenten ring buki jimbaran ge rajeng semangke manten wenten bodek Ramawati sane wenten ring widangan Singapadu rajeng semangke manten ge wenten male niki sameton fans ge merdeka sane wenten ring bakso balung majesti ring angan take niki ge rajeng semeng rajeng beraktivitas niki rahajeng mulung-mulung bakso niki ge sambil mirengan biang sayu jaga nyelit niki mesiaran kesarin tembang-tembang Bali nge rajang semang niki mewali wenten Mbok Rai Sukarti sane wenten rewidangan kerobokan ge kesarangin mamak joda alias jero dalam ge rajang semang ge manten dumugi kena rahayu rahajang Mbok Titiang ge wenten Mbok Mutia Rai sane wenten renyang lan klungkung Cece Meli ring klungkung rajang semang ge manten nge wenten malin ki Mbok Tut nge ngering toko kue 68 nge wenten Mbok Rai ring pasar batu kandek rajang semeng Mbok Rai asap napi gatreng ki kesarangin adik akar rajang beraktivitas nge Iki masih kemah merdeka ngelantor nih kita mangsane sampun sayage sane jagi katur titia inggi sapa sire inggi fansi kemah merdeka mesen adumun ring siada sepitu nanggup itu FM gemah merdeka ngetrend.

0: Yes, ada sobi tunang kepitu FM. Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka kantun ring gelaran varia pulau dewata ring nyabran rahine sanis cara jagi ngewentenan niki destarge dasa tembang terlaris Gema Merdeka.
1: Wewewewe, dobengkum, sok ngoyong gemang terlaris, gelaran nyabran rahine

0: Merdeka, merdeka.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
0: Besta, dasar temang terlaris. Gema Merdeka.
3: Ingi sira sobito nang kepito fam Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka ngiring niki sareng-sareng niki mirengan sapa sire sanewenten.

0: Ring ajang Desta Ring Rahina makin Ring Rahina tuh bak kelurut nggih ring pinanggal kaping siki bulan Agustus war sekali tali 26 IG Fans Agama Merdeka sapa sira sanewenten ring posisi Destar kaping dase.
1: Posisi Destar kaping dase.
0: Iga pun sehingga memerdeka ring posisi Destar kaping dase sana makin wenten Mbok Yesi Diana niki nggih niki sana memurde niki beli sayang. Iga pun sehingga memerdeka ngirim pirangan sarang-sarang ring ajang posisi Destar sana kaping dase wenten Yesi Diana beli sayang.

0: Inggi sih ada sobat tenang kebetul FM Gema Merdeka ngeternain fans ya Gema Merdeka punika dewa sampun katur titi yang saking Mbok Yesi Diana beli sayang ya. Eki fans ya Gema Merdeka tembang puniki Niki ngeceritayang Niki nge pokoknya beli anda paling tersayang ya. Tiang Nike merasa diagungkan gitu nge. Pokoknya sekadi ratu tiang yang ngajak beli ya. Ten kebayang nih yenten wenten beli nih kejak kengken asan nih kenten nge yenten wenten beli kerasa mati rasa kenten nge pokoknya jak beli sayang beli sayang kata nge. Tapi malah nih Raina mangkin nih tumpak kerulut nih nge tumpak kerulut punike yang sekadi bahasa Indonesia nih ke hari kasih sayang kenten nge. Iki fansnya Gema Merdeka kasih sayang terhadap orang-orang terdekatnya, orang-orang tersayang, keluarga, nge, sarang timpal-timpal, kenten nge, sarang semeton sanetiosan, kenten nge, fansnya nge, mereka ngelantur, sapu sirah, senimenten, ring posisi destar, kapeng sia.
1: Sisi destar, kapeng sia.
0: Iki fans sing merdeka ring posisi destar kaping sia senewenten ring posisi kaping sia mangkin wenten Budiarse niki nge wenten bahagia utawi kasmaran niki palet kaping kalih nge. Iki fans sing merdeka ngirim birangan sarang-sarang ring sia desa pitu nanggup itu afam Gema Merdeka ngetren.

0: Inge sigir sobi tenang ke betapam gema merdeka ngetren pendeka di wau inge bahagia pokok nenge niki saking Bu Diarse sanimentan ring posisi destar kaping siapan setia gema merdeka nge pokok niki ulian ragan adi kenten nge sebanyak nerima beli kenten nge pokoknya niki tusin sekedar mimpi kenten cerita nge nak sekenar dene gitu. Ege pasi gema merdeka ngelantar sapa sira sanimentan ring posisi destar kaping kudo
1: Posisi Destar Kaping Kudus.
0: Inge fansi gue merdeka, sana makin ring posisi dasar kaping kutus. Niki wenten saking Made Ade, nge Made Ade Mahardika. Niki nge wenten pagar tresna, nge. Inge fansi gue merdeka, ngirim pirangan sarang-sarang posisi dasar sana wenten ring kaping kutus.

0: Ya, ada sob, itu nangga putu FM. Gima merdeka ngetren fans ya. Gima merdeka made ade mahardika. Niki nge pagar tresna. Sampun katur tiang nge. Pokoknya niki tuah beli ane ngai tiang cemburu nge. Rikale tiang cemburu nika nak beli ini menghibur kenten nge. Nah kurang lebih begitulah ceritanya kenten nge. Iki fans ya, gima merdeka ngelantar. Sapa si rasanya mentering posisi destar kapeng pitu.
1: Posisi destar kapeng pitu.
0: Iki fans sing merdeka, sing wonten ring posisi destar kaping 7 inggih. Wonten Rudiawan iki bantu lewat doa. Nah, semeto nunas doa niki nggih pangrahayu sareng sami kenten nggih. Nah, niki tembangnya nih Rudiawan iki memang judulnya niki bantu lewat doa kenten nggih. Nggih, pokoknya tetap berdoa nggih. Napi mali niki rahina mangkin, rahina tumpek krulot nggih kena rahayu rahajeng sareng sami.

0: Ini serius tapi tenang ke Bita Fam Gema Merdeka ngetren pun ika diwawu Fam setia Gema Merdeka. Niki bantu lewat doa saking beli Rudiawan guys sederang lantur Fam setia Gema Merdeka sana menten mangke niki menten informasi dumun sana jagi melintang ye. Mesana dumun ringsi ada sepi tenang ke Bita Fam Gema Merdeka ngetren.
1: Gimana kabarnya tut?
2: Becek-becek beli putu pun habis. Ampun pensiun.
1: Iyan beli tahun depan pensiun tut.
2: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
1: Beli lakar mengembangkan usaha dagang tut yang sudah dikelola sama istri beli.
2: Beh, yen beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
1: Sing jake tut ne penting jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
2: Benah toh beli, tapi apa daya tak ada modal.
1: Tenang tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
2: Seken toh beli?
1: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
2: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, Bli.
1: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
1: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
6: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
6: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
7: Bestar, dasar temang terlaris, Gema Merdeka.
0: Ingin saya sobat itu nunggu berita FM Gema Merdeka yang terfan saya Gema Merdeka. Sane mangkin sampun wenten ring posisi Destar Kaping 6. Sapa sire?
8: Posisi Destar Kaping 6.
0: Gimana sih Gema Merdeka yang posisi Destar Kaping 6 sana mungkin wenten Budiarsa niki pelengkap cerita kenten nge kira-kira sapun api niki cerita nge cerita cinta kenten nge. Gimana sih Gema Merdeka ngirim birangan saran-saran posisi Destar sana wenten ring posisi Kaping 6 Budiarsa pelengkap cinta.

0: Inggih sih, udah sobat nunggu Bito FM. Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka kantun ring gelaran Destar. Desa temang terlaris Gema Merdeka kantun keserintit yang biang sayu jegek nyelolet. Ege fans ya, Gema Merdeka nonton sik informasi domon Niki saking Dewa Takom ya. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop utawi handphone baru. Nah, tersedia HP Android mulai dari 1,5 jutaan saja. Nge, ring Dewa Takom fans ya, Niki menten tablet Advance Niki 1,3 juta. Lan tablet Lenovo Motopad Niki lengkap sering keyboardnya nge. Niki harganya tuah 3 juta kemanten. Nah, pembelian kredit melalui FIF utawi Home Credit lan Sanetiosan, promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Fansi Gema Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android sanes sampun terkenal kualitas Taler, layanannya merek laptop Taler nge. Ring Dewa Takom niki lengkap, niki harganya ngawit saking 2 juta kemanten. Fansi Gema Merdeka, sanes berminat niki durusan ke nomor WhatsApp 0812-3931-7686. Mali pisan 0812-3931-7686. Informasi lainnya durusan di follow Instagram lan Facebooknya Dewa Takom. Buat fans Gema Merdeka yang jauh dari toko, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop ya, dengan nama Store Dewa Takom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewa Takom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?
1: Posisi Destar Kapeng 5.
0: Ege fans tiga Gema Merdeka, sani mangkin sampun wenten ring posisi kaping 5, sani mangkin niki wenten Odi Mahendra nge. Niki judulna Adi Ngelahan nge. Ege fans tiga Gema Merdeka ngirim bidangan sarang-sarang ring si ada sopintu dengan Bito FM Gema Merdeka ngetrend.

0: Inggih sira subi tu nanggepi tu afan gemar merdeka ngetren puniko di wau Odi Mahendra. Nggih wenten adi ngelahan sampun katur titiang. Inggih fan siang gemar merdeka mewali niki sapa sira sane wenten ring posisi destar kaping 4.
1: Posisi destar kaping 4.
0: Inggih fans sing merdeka sane mantengin ring posisi destar kaping 4 sane mangken wenten pahlawan pengganti 2 niki nggih saking Pompi. Inggih fans sing merdeka ngirim pirengan sarang-sarang ring siada sopi tunang gebita fam gemang merdeka ngetren.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Desta Dasar Tawang Terlaris, Gema Merdeka.
5: Posisi Destar KP.

Iki fans yang kita merdekarin sih ada sobat tenang kebitu FM kita merdeka ngetren fans ya sana mungkin sampun wenten ring ajang destar ring posisi kapen 3 wenten tripus pa jegek ngendi.

0: Ini sudah subito nunggu bito fam Gema Merdeka ngetrafans ya Gema Merdeka puni kediwa wenten tripus pa jika ngendih ring posisi destar kaping tiga nge sudorong lantur sapa sire sani wenten ring posisi destar kaping kali wenten informasi dumun sani jagi melintang.
1: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
3: minyak gosok tunggal.
2: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
3: minyak gosok tunggal.
2: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Pokoknya semua pakai
3: minyak gosok cap tunggal.

0: Cap Tunggal, pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka!
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: Marejan.
1: Bestar dasar tawang terlaris Gema Merdeka.
2: Ingin sudah sebut nunggu pintu FM Gema Merdeka ngetrafan setia Gema Merdeka. Sane mangkin sampun wenten ring posisi Destar kaping kalih nggih. Sapa sira sane wenten ring posisi Destar kaping kalih ring rahina mangkin.
3: Posisi Destar kaping kalih.
2: Ingin fans Gema Merdeka ring posisi Destar kaping kalih ring rahina mangkin. Rahina tumpak lurut ling pinanggal kaping siki bulan Agustus warse kalih tali 6 likur sane mangkin wenten Made Gunawan kesarin Ani Suryani sing tain emad.

0: Ini sih ada sobat tenang kepita FM Gema Merdeka ngetren punika diwau Made Gunawan kesarin Ani Suryani sing tain embat nge Ege fans di Gema Merdeka ngiring sarengin Niki fans di Gema Merdeka sapa sires ane wenten ring posisi Destar kaping pertama
1: Jawara Destar Rahina Mangkin.
0: Iya manusia gimana merdeka sana mungkin posisi Destar saneka pertama Jawara Destar Rahina mungkin ring Rahina tumpuk kerulut ring pedanggal kaping siki bulan Agustus warse kali tali 6 ligor inggih punika wenten tika pagraki keserangin Wira Krisna wenten beli Madi inggih manusia gimana merdeka puput sampun titian nyaringin manusia gimana merdeka ring gelaran Destar Rahina mungkin ring Rahina tumpuk kerulut ring pedanggal kaping siki bulan Agustus warse kali tali 6 ligor inggih manusia gimana merdeka kelungkung Semar Pura kirang langkung tian lunas agung sinambura sinap titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sebagai lagu pembuka, saya Fans Gema Merdeka datangnya dari Dewa 19 dengan Cintakan Membawamu Kembali ya. Oke, Fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Parlor Potret Lagu Indonesia Ngetap edisi kali ini, edisi Sabtu tanggal 1 Agustus ya 2026. Senang sekali ada saya Teguh Radit Resya menyapa yang kembali di awal bulan. Tepatnya dari Sabtu malam Minggu udah gajian. Wah, bisa jalan-jalan hari ini. Mau jalan-jalan kemana hari ini? Jangan lupa disisakan untuk keperluan yang kita tidak bisa tebak, Fans Gema Merdeka, atau pengeluaran tak terduga, boleh disisikan. Hari ini senang banget, kenapa? Udah dapat masuk bonusnya ya. Kemarin persentasenya bagus sama atasannya. Atau mungkin hari ini jual produknya itu lebih banyak ketimbang bulan-bulan lalu. Selamat ya. Tapi ingat, jangan lupa menabung, karena menabung itu wajib tiap bulannya. Untuk hari ini saya Teguh Radit Aresya menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu Indonesia. Silakan bisa WhatsApp langsung di 081558977 atau komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu terbaru milik dari Tulus, Teh Hijau.

97.7 CFM Gema Merdeka ngetren Adrian Calf dengan 2001 kali. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita 19 menit lepas dari pukul 11 siang. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teku Radita Desha menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda. Silakan yang pengen gabungan boleh gabungan langsung di WhatsApp di 081558977 atau bisa di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Dan untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Kahitna bersama Monita Tahalia dengan single berjudul Titik Nadir. Tetap setia 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetra itu dia lagu terbaru milik dari Mahalini Raharja dengan singlenya berjudul Batarsi Rasa. Diambil dari label Hits Record ya. Kita pasti di programnya potlot-potret lagu Indonesia Ngetop. Menit ke-30 bakal dibacakan sama Karadi kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung. Maka dari itu silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau bisa di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan saya punya satu informasi, fans yang merdeka datangnya dari Vitalik. Fans yang merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi level power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di toko dan juga apotek terdekat. Maka dari itu, fans yang merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngantar itu dia satu lagu milik dari Ungu dengan Andai Ku Tahu ya. Melangkah 40 menit lepas dari pukul 11 siang, sebelum saya bacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda, saya punya satu informasi, tentunya informasi yang menarik datangnya dari Yayasan Dwi Chandra ya. Fans Gema Merdeka, Yayasan Dwi Chandra, Universitas Dwi Chandra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, mengembangkan karakter serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Chandra siap ya menjadi pilihan terbaik, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Tentunya Universitas Dwi Chandra dengan 5 program studi yang pertama adalah Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Didukung dengan beberapa fasilitas pembelajaran yang memadai, dengan dosen yang profesional dan juga berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif, Universitas Dwi Chandra berkomitmen mencetak lulusan dan juga kompeten berkarakter dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Ayo Fans Gema Merdeka bisa bergabung bersama Universitas Dwi Chandra dan wujudkan masa depan Anda yang gemilang. Dan tentunya bisa daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut Anda bisa cek langsung di Instagram di @yayasan_dwichandra. Atau bisa langsung dihubungi WhatsAppnya di 0811-382-511. Once again, di 0811-382-511. Yayasan Dwi Chandra, unlock your potential, shape your future. Itu di informasi yang menarik datangnya dari Universitas Dwi Chandra.
1: Gema Merdeka.
0: Selamat malam dulu yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ada Mawen Lastri di seputaran Tabanan. Jerosok apa kabarnya? Disusul sama Sri yang ada di seputaran Pedungan ya. Suka sekali dengan lagu-lagu Indonesia ya. Ini dia hadir saya satu lagu yang manis. Datangnya dari Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Enggak pergi kok, masih tetap setia.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru Black dari Kesha Lover and Care dengan Pelarian ya. Fans Gema Merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. By the way, karena sudah mau jam 12 siang, silakan untuk Anda yang pengen makan siang hari ini. Ih, makan yang berkuah itu enak banget, apalagi ada soto-sotonya gitu kan. Yang pedas-pedas atau mungkin yang pengen yang ada kari-karinya, boleh silakan untuk bisa menuju tempat makan siang pilihan Anda juga, Fans Gema Merdeka. Tapi ingat ya, jangan dihabisin uangnya, boleh disisihkan sedikit gitu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Niji, Rahasia Hati.

ากสมสวมอมอมสันติสันติสันติ

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran Gia Indrawari dengan 1000 kali ya. Oke, kita masih di programnya Potlot Lagu Indonesia Ngata, masih bersama saya Teko Radit Rasha sampai di jam 1 siang nanti. Hari ini karena sudah jam 12 siang, yang lagi menikmati makan siang di perjalanan, hati-hati di jalan, mudah-mudahan apapun segala sesuatu aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. And then fans Gema Merdeka, tanggal 1 Agustus 2026 kita membahas apa sih Dik, enaknya apa sih manfaat dari sayur timun. Nah, apalagi kalau istilah lapan, enak banget itu namanya timun ya. Nanti kita akan cari tahu ya apa sih manfaat dari sayur timun atau cucumber gitu ya bahasa Inggris ya. Atau salah, maafkan saya ya. Kita masuk ke lagu terbaru milik dari The Overtunes dengan Makhluk Cahaya.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: 97,7 FM.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Arsyi Widianto dan juga Tiara Andi dengan lagu Pernikahan ya. Diambil dari label Universal Music Indonesia, melangkah 30 menit lepas dari pukul 12 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Fans Gema Merdeka, apa sih manfaat buah timun yang rasanya segar? Nah, bagi sebagian orang tidak lengkap rasanya makan makanan yang dan juga gorengan ini dengan rasa pedas dan juga tidak ditutup dengan yang namanya lalapan timun ya. Mentimun ini memiliki kandungan air serta kandungan kalori yang rendah, dan juga maka dari itu mentimun merupakan pilihan yang sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan juga membantu dalam mengelola berat badan Anda. Selain itu juga Fans Gema Merdeka, di Indonesia buah timun ini pun ataupun mentimun merupakan buah yang sering disantap sebagai hidangan pencuci mulut, lalapan, ataupun bahkan ada menjadikannya sebagai cemilan. Lantas apa sih manfaat yang luar biasa nih Kak Radit dari mentimun ini? Yang pertama itu adalah mencegah dehidrasi. Kenapa? Karena memiliki kandungan air sekitar 95 hingga 96% yang membantu menjaga cairan tubuh tetap seimbang. Dan yang kedua, melancarkan BAB. Serat dan juga air di dalam timun melunakkan tinja serta mencegah sembelit. Maka dari itu, ketika Anda mengkonsumsi buah timun, tentunya akan mendapatkan kesehatan yang pas untuk tubuh Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Gema,
6: Merdeka.

Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren satu lagu terbaru milik dari Sheila on Seven dengan Sederhana ya. Fans Gema Merdeka yang tangannya masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu dan Tebokang yang sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box cetakan, serban baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Ubud ya. Alamatnya di Jalan Cok Rai Puda Mas Ubud, tepatnya di utara Bici Motor World sebelah barat jalan. Dengan nama teleponnya 0361-908-5317 atau di WhatsApp di 081-239-89725. Sekali lagi ya, di 081-239-89725. Tentunya Bali Stars ini tentunya ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Wah, luar biasa ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ketang bertimpal ares, Anda datang dijamin beres.
1: Gema Merdeka.
0: Baiklah fans yang mereka, kita back to topic dulu ya. Apa sih manfaat luar biasa dari buah ataupun sayur mentimun ini? Tadi kita sudah bahas dua, kita masuk ke ketiga ya, telah kontrol berat badan Anda. Ternyata rendah kalori dan juga tinggi serat sehingga membuat perut Anda pun menjadi lebih kenyang ketika Anda mengkonsumsi mentimun ya. Itu lebih cepat, lebih tepat dan juga lebih akurat. Yang selanjutnya itulah turunkan tekanan darah. Kandungan kalium yang membantu mengatur keseimbangan garam pun itu juga bagus sekali kalau Anda mengkonsumsi buah mentimun dan juga menstabilkan tekanan darah Anda juga. Wah, luar biasa ya ternyata manfaat dari sayur mentimun ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir, kita masuk ke lagu berikutnya dari Hanindia dan juga Steven Pasaribu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datang dari Minyak Gosok Cap Tenggel. Ini adalah menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah, begitu ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing ataupun tidak bisa tidur dan juga gelisah nih. Dan tadi minyak gosok cap tunggal ini juga bagus sekali untuk menghilangkan sakit encok, sakit boyok, pegel linu, rematik, seperti rasanya ditusuk-tusuk, nggak enak banget kan. Maka dari itu segera Anda miliki atau Anda beli minyak gosok cap tunggal di beberapa cabang apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Di antaranya mungkin Anda bisa kunjungi, yang pertama adalah Apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, Apotek 9 Randon di Jalan Tukat Balian nomor 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, ada Apotek Kesehatan di Jalan Raya Kesehatan 221 C Denpasar, Apotek Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar, Apotek Teguh Umar di Jalan Teguh Umar Barat nomor 55 Denpasar, ada juga bisa kunjungi Apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428 Denpasar, dan terakhir di Apotek Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46 Badung Bali. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal. Oke, kita masuk lagi di sesi terakhir ya. Manfaat luar biasa dari mentimun untuk kesehatan, yang terakhir yaitu adalah, betul sekali, menjaga kesehatan kulit ya. Efek dingin dan juga air yang tinggi pun tentunya membantu melembabkan kulit Anda serta meredakan mata yang bengkak. Maka dari itu tidak perlu ragu ketika Anda menyimpan ataupun memiliki mentimun ya di dalam kulkas Anda, dan Anda bisa lakukan setiap hari ketika Anda sebelum tidur. Wah, itu dia manfaat luar biasa yang sudah disampaikan langsung ya dari www.halodokter.com ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan saya siaran selama 2 jam kebelakang ini. Dan sesuai lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya PIS pengantar secara siang dari pukul 1 hingga pukul 2 siang, dan dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore akan dilanjutkan di programnya Halo KM. Karena adiknya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. Selamat hari libur, selamat malam minggu, selamat menikmati hari-hari Anda untuk menjadi yang lebih baik lagi. Thank you for listening. I love you and bye-bye.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kone dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu nih.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran. Kita masih di programnya Halo GM Mendekati. Kali ini edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Senang sekali ada saya Teku Radit Aryasyah menyapa Anda kembali dengan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Dan satu jam ini kita akan memperkuat lagu-lagu atau album dari Superman Is Dead ya, atau SID. Mungkin sudah saya posting juga di beberapa media sosial, diantaranya di WhatsApp di 081558000977 ataupun di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan Anda bisa kunjungi langsung streaming kami di radio.gemamedia.id/gema bersama saya Teku Radit Aryasyah di programnya Halo GM. Nampaknya sepertinya sudah ada yang bergabung pada siang hari ini. Kita akan sapa dulu untuk penelpon kita yang pertama. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Tengku Radit yang ganteng di sana.
0: Selamat siang. Siapa ini?

0: get freaky now.
1: 97.7 Gema Merdeka yang ngetrek, kita masuk lagi di sesi yang kedua. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Ada teman saya, Ibu Sri Purnami, menyapa saya. Dia mengatakan, nggak capek Kak Radit siaran dari pagi? Enggak dong ya, siaran itu adalah sebuah hobi ya Mbak Sri. Sekarang sudah jadi Ibu Jero. Wah hebat ya. Ibu Jero apa Ibu Mangku sih? Selamat siang aja buat teman juga sahabat saya. Sudah ada yang gabungan, kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Teguh Radit.
1: Hai, siapa ini?
2: Swiss kan nih, kawasan Swiss Kak Radit.
1: Di Belah Batu. Enggak ada Belah Batu Sukawati.
2: Bukan, timurnya Sukawati, Belah Batu, Kak Radit.
1: Saya nggak dengar di timur, kajak kelot ya. Oke, hari ini lagi ngapain?
2: Ya, ini masih di kubu nih, di sawah, Kak Radit.
1: Ngapain di kubu?
2: Ya, biasa aktivitas ngarit, Kak Radit, sambil genong radio biar nggak ketinggalan.
1: Wah, hebat sekali. Emang hari ini sudah disiapin mau minta lagunya siapa?
2: Ya, karena udah mau memasuki hari kemerdekaan, hari kemenangan. Teriakan kemenangan boleh, Kak Radit?
1: Boleh. Lagunya di mix. Emang ada lagunya ya?
2: Ya, semoga lagunya naik list, Kak Radit.
1: Para kompak.
2: Ya, ada listnya lagu. Udah makan siang, Kak Radit?
1: Belum makan siang, makanya sempat pelupaan.
2: Belum lagunya. Yang kedua kali, atau ketiga kali?
1: Empat kali
2: sampai malam.
1: Betul. Lagunya sudah disiapin. Mau salamnya ya, buat siapa?
2: Di spesialin buat Pansetia Gema Merdeka dari Sabang sampai Merauke. Dan buat Kak Radit yang bertugas, Rumah Joglo ada di Tohpati.
1: Cakep.
2: Halaman sempit hasil karya pemborong.
1: Manis.
2: Hai para Joglowati, godain Kak Radit dong.
1: Lebih pintar dia. Baik, terima kasih. Ditunggu lagunya. Dadah, bye-bye buat Mas Rio Kane. Ini emang selalu sebagai puitis tercinta ini ya, yang bisa memberikan hal-hal positif yang orangnya jadi ngantuk bisa jadi hilang loh ngantuknya. Dengan namanya, apa namanya? Kata-kata mutiaranya ya. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya dari SID dengan Teriakan Kemenangan. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka.

0: 97.7 JFM Gemah Merdeka Ngetren. Kita masuk lagi di untuk sesi yang ketiga. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-0977. By the way, untuk hari ini itu cuacanya lagi bagus banget. Walaupun di luar sana ada beberapa orang yang membuat postingan atau status, hari ini kok panas banget. Lebih baik panas kan ketimbang hujan. Jadi bawaannya kemana-mana itu gak mager gitu kan. Biasanya kalau kita yang namanya di rumah aja, Fancang Merdeka itu pasti rasa kebosanan. Apalagi yang memang on time kerjanya dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu baru mendapatkan udara bebas karena disibukkan dengan lembur dan juga beberapa apa namanya laporan begitu ya. Ya memang harus ada kerjakan dan Anda harus setor kepada atasan Anda. Tapi kebetulan di Sabtu Minggu ini Anda diberikan cuaca yang bagus, maka dari itu bisa diluangkan waktunya untuk bisa jalan-jalan bersama orang terkasih atau mungkin bersama kelabar Anda juga begitu ya. Oke, kita masuk ke penelpon berikutnya. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radis.
0: Selamat siang, siapa ini?
1: Dara Mawati Singapadu.
0: Dara Mawati, backsoundnya bagus banget hari ini.
1: Apa Kak Radis?
0: Backsoundnya bagus banget.
1: Penjaga rumah Kak Radis.
0: Baiklah, ya sudah. Mau minta lagunya siapa hari ini?
1: 1984.
0: Oke, boleh lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Buat Kak Radit aja deh. Okay. Selamat bertugas. Terima kasih Kak.
0: Terima Radit. Kasih kembali buat Mara Mawati dari Seputaran Singapadi. Ini luar biasa ya. Ketika bilang halo GM, langsung back saja menyenggung-gung. Tapi ini Mara Mawati ini salah satu pendengar yang memang selalu request ya di setiap program-programnya ke mereka. Terima kasih. Sama seperti halnya tadi, siapa tadi? Mas Rius Kane ya, yang sudah ikutan gabungan juga. Oke, kita tinggalkan dulu untuk ngobrol-ngobrol sama pendengarnya. Kita masuk ke lagu pilihannya dari SID juga. Tahun 1984. Tetap setia di 97.7 FM, Gemah Merdeka Ngetren.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka ngatir. Kita masuk lagi di penampung berikutnya. Sepertinya sekarang sudah melangkah 25 menit lepas dari pukul 2 siang. Kira-kira ada siapa? Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Siang. Halo GM. Siang, siapa ini?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Waduh, dari Tampak Siring gimana sinyalnya hari ini? Bagus gak?
1: Kesurandit, ini cuaca cerah.
0: Iya. Terus udah lapar, udah makan.
1: Udah.
0: Sudah.
1: 4 kali Kak Radit.
0: 4 kali. Nah, awas mokohnya Nan.
1: Udah mokoh.
0: Iya, sama, saya juga mokoh. Ya sudah, itarnya kan kita sehat kan. Ya sudah, akan dikasih hadiah sama Kak Radit. Hari ini sehat. Jangan sakit, nanti kalau sakit beli obat ya.
1: Siap Kak Radit.
0: Oke, mau dikasih hadiah sama Kak Radit, mau lagunya SID yang mana?
1: Yang Sunset di Tanah Anarki ya.
0: Boleh, lagunya dibikinkan buat siapa?
1: Salam buat beliau yang Nena di Belang Singapadu.
0: Iya.
1: Dan Pan Setia GM semua. Kak Radit Madugas, terima kasih.
0: By the way, ngomong-ngomongin di daerah Mancawarna, saya punya juga loh tetangga saya juga tinggal di daerah sana, tapi kampungnya cuman tinggalnya di Gatsu dia ya. Oke, tetangga tetap sedetes 97,7 FM Gemah Merdeka, Katren.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren, kita masih menunggu atensi Anda. Silakan Anda bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081 558 9977. Kita masih tunggu atensi Anda. Silakan untuk Anda bisa telepon di WhatsApp ya. Jadi hanya untuk menggunakan kuota, tidak menggunakan pulsa, di 081 558 9977. Baiklah, saya punya satu informasi datangnya dari Wajah Motor. Fans Gema Merdeka segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Ada juga Yamaha Vazio, angsurannya hanya Rp800.000 saja. Untuk menggunakan KTP luar Bali, pendatang ataupun perantauan, tukar tambah semuanya bisa. Dibantu dengan fasilitas servis Wajah Motor, tentunya ada juga booking service. Emergency tinggal telepon aja. Ada spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi hingga 30 hari, tentunya ada member. Fans Gema Merdeka, Wajah Motor, ne marajan. Wajah Motor, hashtag Wajah Motor, ne marajan, Yamaha Bali.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang tren melangkah 39 menit lepas dari pukul 2 siang. Kita masih di programnya Halo GM hingga pukul 3 sore nanti. Kurang lebih 20 menit lagi akan saya temani Anda ya. Kita masuk ke penelpon berikutnya. Untuk yang pengen gabungan silakan bisa bergabung langsung. Kita akan sapa dulu sudah ada penelpon. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa ini?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, apa kabarnya hari ini?
1: Baik Kak Radit, gimana?
0: Kabarnya luar biasa. Iya Putu. Putu Wira, dari sekian banyaknya lagunya Superman Is That, suka lagu yang mana ini?
1: Kuat Kita Bersinar ya.
0: Boleh, lagunya dibingkiskan buat siapa Putu?
1: Mau kirim salam buat Gus Bawe,
0: iya.
1: Abah Waisel, Bu Kadek Ratna, Minyasi, iya. Teman Luwes,
0: iya.
1: Tadong Dharma, Luwes Wartini,
0: iya.
1: Bu Made Martini, Made Martini, Kak Odeng, Kak Ninik Dania,
0: okay.
1: Dan semuanya ya.
0: Baik.
1: Buat Kak Radit, selamat bertugas. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Putu Wira dari Jimbaran lo ya. Perjalanan Jimbaran ke Denpasar itu kan lumayan jauh, jadinya harus melewati beberapa lampu merah ya. Tapi terima kasih buat Putu Wira yang ada di seputaran Bukit Jimbaran. Udah lama saya nggak pernah ke Jimbaran. Jawabannya adalah cuma satu, Joh gitu ya. Kenapa gitu ya? Tapi kalau emang ada yang kata tujuh fans yang merdeka, orang dari luar Bali pun itu akan mencari beberapa wisata yang ada di Bali. Salah satunya Nusa Dua, Jimbaran ya. Bahkan Singaraja, Karangasem, dan mana. Kita orang Bali kenapa? Karena mungkin karena capeknya bekerja. Otomatis kadang Sabtu Minggu itu kita pakai me time gitu ya. Lebih santai gitu ya. Ya dimaklumin ya sama Kak Radit. Tapi kalau memang ada satu planning yang memang Anda harus... harus Anda tuju begitu ya. Ya gak apa-apa. Atau juga perjalanan dari Denpasar ke Jimbaran Nusa Dua ataupun di beberapa kabupaten itu hanya satu jam saja. Satu jam saja. Itu lagunya Saskia Gotik ya. Oke dah, kita tinggalkan dulu lagu-lagu itu. Kita masuk ke Superman Is Dead dengan Kita Kuat Bersama.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka, ngatren fans Gema Merdeka. Saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda, datangnya dari Dewata.com. Fans Gema Merdeka, untuk menyambut tahun ajaran baru, tentunya kami memberikan berbagai penawaran yang terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ataupun handphone terbaru. Tersedia handphone Android juga dari harga 1,5 juta rupiah dan juga laptop Axio hanya 3 juta rupiah saja. Ada juga table Advan dengan harga 1,3 juta rupiah dan juga table Lenovo Motorpad yang sudah lengkap dengan keyboard dengan harga 3 juta rupiah saja. Seriusan ini ya? Pembelian secara kredit melalui FIF dan juga Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo, DP 0% dan juga gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo dan juga Vivo, bahkan Realme dan masih banyak lagi yang lainnya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP Axio dan juga berbagai harga yang terjangkau mulai dari harga 2 juta rupiah saja. Mau tanya dan juga informasi lebih lanjut boleh di WhatsApp dulu di +62 812 3931 7686. Sekali lagi ya, bisa di +62 812 3931 7686 atau follow Instagram di @dewata.com dan juga Facebooknya Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami, untuk belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone ataupun laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa sih carinya itu harusnya jauh-jauh begitu ya? Nanti saya mau kepoin dulu deh Instagramnya Dewata.com. Ini ternyata ada loh tablet dengan harga 1,3 jutaan ya kan ya, kurang dari 1,5 juta lah ya. Bisa saya pakai kerja kan, karena kan saya juga butuh tablet juga.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Nggak terasa telah gembali dari Kita Adalah Belati. Kita apa ya? Nanti saya cari di Google deh ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka. Saya ada nak request nih, nasing ngeke. Mungkin pada sibuk beraktivitas, nggak apa-apa gitu kan. Pada ngapain sih hari ini? Kasih tahu dong Kak Raditnya. Pasti lagi menikmati makan siang atau mungkin lagi di jalan-jalan. Kalau ke pantai jam sini kayaknya terlalu siang deh. Sore jam 5 tuh enak kalau ke pantai ya. Sambil liatin sunset, abis itu malamnya ke mall. Aduh. Abis itu malamnya lagi tuh kita ngopi. Kayak kita menikmati banget tuh malam minggu full nongkrong ya. Tapi selain Anda nongkrong, perlu juga dong untuk baliho yang lagi sibuk ya, cari baliho di mana sih Kak Radit? Langsung datang saja ke Bali Stars.
1: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
2: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
1: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
2: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin. Tidak terasa fans yang merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Itu artinya saya Teku Radit Teresa mengakhiri programnya. Halo GM. Edisi kali ini edisi Sabtu ya, tanggal 1 Agustus 2026. Sesaat lagi Jenik Mulmana ada rekan saya Mbak Yuli akan menemani Anda di programnya Formula Dangdut dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore. Karantinya boleh pamit dulu ya. Kita ketemu lagi dalam waktu dalam kesempatan. Thank you for listening. I love you and dadah.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeter. Hai hai hai, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Baru jumpa kembali bareng saya Yulia ya. Di ajangnya Formula Dangdut fans setia Gema Merdeka di edisi 1 Agustus 2026. Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM, Gema Merdeka ngetren. Ada Tati Tut ya dari Ayu Ting Ting. Fans Gema Merdeka semoga terhibur ya. Ya mau gabungan silahkan di 0815580977 dan juga di via Facebook Gema Merdeka ngetren. Oke, selamat sore dulu Mbak Derina dari seputaran Topati ya, di warung Rini Rani nih. Gimana kabarnya Mbak Dek? Selamat bermalam minggu ya. Lagi ngelembur ntar ya malam minggu ya. Semoga laris manis mekebek ya dagangannya. Biasanya kalau malam minggu tambah rame ya. Soalnya fansianya males masak, jadi langsung dia meluncur untuk melanjo-melanjo ya. Ada Pak Yan Jumbo juga dari seputaran warung Rini Rani ya. Semoga sehat selalu Pak Yan ya. Ada Putu Rini juga, selamat sore. Ada juga fansia Gema Merdeka. Buat fansia Gema Merdeka yang sore hari ini lagi beraktivitas ya, ada Roy Skani dari seputaran Swiss, seputaran wilayah Sukawatai. Gimana kabarnya sore hari ini? Udah lebang juga balonnya nih. Demen lawar plek nih ya Roy Skani. Mijak lemu kalau ngaduan lawar plek ya. Oke, selamat sore Mbak Rai Sukarti dari seputaran Kerobokan. Ada Cece Meli juga dari seputaran Klungkung. Selamat sore Cece Meli, semoga sehat selalu, laris manis mekebek juga ya. Lagi mekebek nih bikin jajan karena banyak sekali rainan yang menumpuk-numpuk ya. Oke, lanjut lagi fansia Gema Merdeka. Ada Mamak Joda alias Joro Dalem ya, yang ada di seputaran Muding sana. Selamat sore. Ada Mbok Dek Ramawati, selamat sore dari seputaran Singapadu. Ada Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandek. Mbok Rai, gimana kabarnya sore hari ini bareng Ade Aka ya? Gimana kabarnya, semoga sehat selalu. Kali ini fansnya Gema Merdeka, Yulia putarkan Rungkat dari Vicky Prasetyo. Spesial untuk Anda, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dance.
2: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans Tia. Gema Merdeka masih rajanya Formula Dangdut ya. Yulia mau menyapa dulu deh yang sudah gabungan ya di 081558977. Halo, selamat sore Pak Ian Sudibagi. Selamat sore dari seputaran Sibangkaja ya. Ini CEO Bunga Pacah dan juga Bunga Mitir ya. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Semoga laris manis ya, tambah melimpah nih Bunga Pacah dan juga Bunga Mitirnya. Selamat sore lagi. Ada siapa nih udah gabungan ya, ada Putu April, terima kasih sudah gabungan. Ada Mbok Elastri dari Seputara Belayu. Pak Cahya, selamat sore, sudah bergabung dari Tanggap ya, terima kasih. Ada juga Madi Hendra Saputra dari Seputara Desa Tua di Marga Tabanan. Ada juga benar ya. Sekarang lagu dangdut, dangdutan kita ya, 2 jam sampai di jam 5 sore nanti. Ada Pak Tuh di Laat Maja, selamat sore juga, sudah gabungan, terima kasih. Ada juga siapa nih lagi makan babi guling nih. Ada Widiana Putra, terima kasih udah gabungan ya. Indrawari dari Mancawarna. Oke, fans Tiga Merdeka masih rajanya Formula Dangdut sampai jam 5 sore.

0: ثم مربيكا مربيكا مربيكا.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia dari Bunda Sugiyartrita Sugiyarto ya, ada tulang rusuk fansnya Gema Merdeka. Oke fansnya Gema Merdeka, selamat sore dan juga selamat bermalam minggu ya, buat fansnya yang sudah bersiap-siap mau bermalam minggu antar ya. Tetap semangat selalu pokoknya, semoga cuaca mendukung ya fansnya ya. Oke fansnya Gema Merdeka, untuk Anda nih ya, kali ini Ile bakal hadirkan dulu informasinya, datangnya dari Yayasan Dwijendra. Jadi Fans Tegal Merdeka, Universitas Dwijendra Denpasar masih membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026-2027. Nah, untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademiknya, nah, pengembangan karakter dan juga pelestarian budaya, nah, Universitas Dwijendra ini siap menjadi pilihan terbaik. Nah, berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwijendra dengan 5 program studi, ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Nah, didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif, Universitas Dwijendra berkomitmen mencetak lulusan yang berkompeten, ya, berkarakter dan juga siap menghadapi tantangan dunia kerja. Ayo Fans Gema Merdeka bersama Universitas Dwijendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasinya lebih lanjut silakan ikuti Instagram kami di @yayasandwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwijendra, unlock your potential, shape your future.

0: Ini sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Fun setia, joget terus di Formula Dance.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren. Okay, Fansia Gema Merdeka masih di ajanya Formula Dangdut ya. Okay, Fansia, Yulia mau menyapa kembali nih buat yang sudah bergabung ya di 081558977. Okay, selamat sore buat yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Putu dari Keboiwe, apa kabar sore hari ini? Yulia mau menyapa kembali. Ada Mbok Yan Bur Arini, selamat sore. Ada Ibu Jerosoke dari Seputra Pedungan ya, selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Ada Doping SDC di Gebagan Kaibihi ya. Ada lagi Prering Sukajiwa dari Metra Bangli. Ada Ibu Jeropandi dari Sukawati, terima kasih udah gabungan juga ya. Ada Pande Putu Sige, selamat sore, terima kasih udah bergabung. Ada Nangoman dari Abian Base juga. Ada Mang Ming dari Seputaran Tulikup, gimana kabarnya sore hari ini? Ada Mbak Ketut Mariani juga, terima kasih ya. Kali ini Yulia Los Dolin aja dulu bareng Dini Caknan. Spesial untuk anda fans dia, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

0: Om Swastiastu, Pak Tu. Aduh, beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu, Bu Man. Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik. Niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman, ken-ken carane.
0: Beh, CGT to, Pak Tu. Di Bank BPD Bali, ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi, baik mengirim dan menerima rupiah, atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali, Bu Man.
0: Nggih, Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan pesan

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

107.7 Kamu tuh ya FM Gema Merdeka, ngetren fans ya Gema Merdeka, masih DJ-nya Forum Ladangdut ya. Kita sudah berada di session yang kedua fans ya Gema Merdeka. Oke, fans ya, Yulia mau menyapa kembali nih. Buat fans ya Gema Merdeka dimanapun Anda berada ya. Ada siapa, Mbok Rei Sukarti dari seputar Kerobokan ya, selamat sore. Ada juga Nang Oman dari Abian Basi, Nang Angga, selamat sore juga. Ada Deo Boncu dari seputaran Kedewatan Ubud ya. Ada Bu Yoga, penjahit dari Panjer ya. Ada Perumboy di Beleleng Kota. Ngurah Endu dari Tulikup, selamat sore Mbok Ketut Mariani dari seputaran Angantake. Putus Utar di Penebel. Ada di Lengkong dari Tanam ABS ya, selamat sore dan juga selamat beraktivitas. Ada Kaplur di Priring Bojondeso, terima kasih sudah selalu setia ya. Ada Mbok Luswartini dari seputaran Pempatan Rendang, selamat sore juga. Aquarius Driver, Priring Sukajiwa dari Metro Bangli. Ada Gus Aji Maco dari seputaran Biau.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetrefan setia Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya. Untuk edisi hari ini di lembaran 1 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans setia. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrefan tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

Sire sobat tunggu pitu FM Gema Merdeka ngetren rajang surya panas di Gema Merdeka mewali sakim margi WR Supratman Sata Wanda Sopadian Pasar Bali rasa yang bahagia titian presiden angkel maling ngiringan ide dani fans di Gema Merdeka antuk melelici tering ambare ring gelaran temu sawitra ring rahina mangkin ring rahina tumpuk kerulot ring pinanggal ka pertama ring bulan Agustus warse kali tali 6 likur inggi fans di Gema Merdeka majari ide dani saniarse teman-teman Bali durusan nyerin titian ngiriki ring 0815-8977 Inggi fans tiang Gema Merdeka pinengatur titiang titiang pengantar acara Biang Sayu jagi ngaturang sembah pengastungkar titiang pinake pemungka acara Om Swastiastu.

Hingga sekitar sebut nunggu Bito FM Gima Merdeka ngatran pun ke diwa saking arumi sampun ngawitin ring leran tumus sawit terarahin makin ge wentenya kan kerikil fans tiga Gima Merdeka dimada-dimada terkibar ke manten wajar fans tiga Gima Merdeka sana jagi nyaringi durusan ge jantos itu yang ngantos puput galah pitu ngimali bos-bos iki fans tiga Gima Merdeka sekitembang mawali jagi katur titiang niki saking beli ari kencana niki ge wetan macabur.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
9: Ingi sih resep itu nanggap itu FM gimana merdeka ngetren. Ingi fans ego merdeka kantun ring gelaran temu sawi terrahine mangkin kantun keserin titiang biang sayu ngantos puput galah pitungi meleje bos nge. Wajar fans ego merdeka sane jagi nyerengin durusan nyerin titiang iriki ring via Facebook gimana merdeka ngetren taler ring nomor WhatsAppnya nih 081-55-8977. Ingi fans ya gimana merdeka sane sampo nyerengin rahajeng sore dumun niki nge fans ya gawa merdeka nge sane kantun satir ring siada sepitu nanggupitu FM gema merdeka ngetren. Iki fans ya gema merdeka sapa sira sane sampo nyarengin rajang sore dumun niki wenten Cece Meli sane wenten ring widangan klungkung niki nge sapa napi gatra Cece demogi kena rahayu rahajeng nge bode Rina sane wenten ring warung Rini Rani rajang sore kemanten demogi kena rahayu rahajeng laris manis melanjo melanjo niki kinge kasarin Pak Yan Jumbo Taler wenten Ibu Jero Mertasari matur suksma sampunya rengin wenten Pak Dek Nuraji matur suksma ring siulan nge Raiko Boring Mengwi matur suksma Gus Aji Maco Dara saking semebaung wenten Malin niki Nyoman Kacrut Boy saking guang niki sekawatai niki nge matur suksma wenten Mbok Yan Burarini rahajeng sore ke mantan si ketembang fansia gema merdeka sana jagi katur titiang nge punika saking beli bagus wirate niki nge wenten layang layang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Ing ngisi resep itu nanggepi tu FM Gema Merdeka ngetravans ya Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawitri rahina mangkin nge Gema se Gema Merdeka sapa sira sana sampunya rintit yang iriki ring gelaran temu sawitri rahina mangkin nge ingi rajang sori dumun om swastiastu niki wenten iansu ring widangan klungkung niki nge matur suk semua sampunya rengin wenten Pak Cahya Talar sana wenten ring tangep matur suk semua ping banget nge wenten maleh niki loh puspa saking pajeng ngaji tegalalang matur suk semua wenten male putus utar yang pendabel rajang suri kemanten nge wenten Pak De Rumiarte saking pego niki nge matur suk semua wenten komang minggu ring ketapian rajang suri kemanten ring jalan katerangan niki nge sampo nyarengin wenten male niki Aji Mega ring mekar buana lambing matur suk semua wenten male niki Fansia Gua Merdeka kadek Rahayu Londri Bangli matur suk semua go saji maco ring semua baung wenten male niki Mbok Yen Lastri sana wenten ring widangan tabanan niki nge yoga ring Bayung Cerik Kintamani matur suk seme. Yongde Batu Bulan matur suk seme. Wenten Madi Hendra Saputra saking Desa Tuwaring Marga Tabanan. Wenten male niki Kadek Devi ring Kemenuh rajang sore ki manten nggih. Doping SDC ring Gebagan Kayu Bihi Rois Kanetaler matur suk seme sampun nyarengin nggih. Fanstia Cok Gus Permana sane wenten ring Widangan Sekawatai niki sampun nyarengin. Girl.

0: Merdeka, merdeka.
1: Ini sudah sobito nunggu pitu afam Gema Merdeka ngeteran pun ika diwau Sampun katur titi yang fansnya Gema Merdeka Astung kare ada jalan saking Beli Eka Jaya kesarin Ayu Saraswati nge Eki fansnya Gema Merdeka sedurung lantur malih Niki wenten informasi sane jagi katur titi yang niki nge Majeng ring fansnya Gema Merdeka Pemekasnya nih Inge punike nasabah Bank BPD Bali Iki fansnya Gema Merdeka, siapa bilang belanja cuman bikin kantong tipis. Nah, di level 20 mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin fansnya bawa pulang grand prize gratis. Nah, caranya gampang banget fansnya nge. Niki cukup belanja minimal Rp50.000 upload struk nge. Jadi upload struk belanjanya ke aplikasi level 20 mall. 21 mall nge. Iki fansnya Gema Merdeka. Setiap satu poin nah niki langsung berubah menjadi satu kupon undian nggih. Nah, sari mangke niki sampun lebih dari 300 levers. Niki bergabung dengan 11.000 kupon yang siap diundi pada tanggal 20 Agustus 2026. Nah, masih wonten waktu niki fansia kari waktu nggih sampai 15 Agustus dan untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Iki fansnya Gema Merdeka karena ada 17 grand prize dan untuk 17 pemenang nih kengih mulai saking Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dan dari Gold Mark. Ada juga paket liburan ke Thailand dan Vietnam hingga berbagai perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, belum punya aplikasinya? Nah, jadi download sekarang juga Fansia. Khusus member baru selama bulan Juli, Fansia Niki dapat free ice cream dan juga kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Nah, kesempatannya tinggal sebentar lagi Fansia, jadi jangan sampai struk belanja Fansia terbuang sia-sia. Nge, upload struknya, kumpulkan poin dan tingkatkan peluang Fansia bawa pulang grand prize impian. Fansia Gema Merdeka, informasi lengkapnya durusan follow Instagram dan TikTok at level21.mall nge, level20mall one. Fansia Gema Merdeka level 21 mall. It's hype, it's happening.

Ingi sudah sobat tenang ke pitafan Gema Merdeka yang terapan setiap Gema Merdeka. Sampun gelah 6 waktu Bali. Ngiring pirangan sarang-sarang puja terisan dia untuk daerah Bali dan sekitarnya nih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ini sudah subito nunggu pintu FM Gema Merdeka ngantar fans ya Gema Merdeka kanton ring gelaran mesawi terering rahina tompak gerulot nye. Ingge fans ya Gema Merdeka matur suk semua ping banget niki majari fans ya Gema Merdeka rendi jeje pada megenah nge. Ingge fans ya Gema Merdeka rajeng sore wenten Mang Ming saking tulikup nge sampunya rengin wenten malih niki Pak De Rumiarte matur suk semua sampunya rengin nge. Wenten Puspa Dewi rajeng sore kemantan ketut ponfi ring sidem bunut Bangli matur suksema wenten periring suka jiwa Metro Bangli kaplur periring bucun desa Bangli matur suksema nge nanganggar rajang sore saking saren kaler ring desa Nongan nge sekitemang saking Gus Jody salib di Bengkolan.

Ingin sudah sobat tenaga pitu FM Gema Merdeka Intervensi Gema Merdeka santukan iki gala sampun apakin gala pitu wengi nge bubut sampun titi yang nyari infansi Gema Merdeka melalui citer ambar ring gelaran tumus sawitra ring rahina mangkin ring rahina tumpak kerulut ring pinanggal kapertama ring bulan Agustus war sekali tali enam likur fansi Gema Merdeka klunggung semarapura kira langkun tiang nunas agung sinampura sinap titianto permesanti om santi santi.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam ya fansia Gema Merdeka. Malam hari ini seperti biasa kita sua di Anjang Sana Udara untuk edisi 1 Agustus 2026. Dan saya Wina Christina tentunya dengan senang hati menemani fansia Gema Merdeka lewat sederetan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi buat Anda yang mau bergabung, silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp kami. Yang pada kangen sama ibu, yuk perasaan Anda, kerinduan Anda akan diwakili dengan satu lagu pembuka kita miliknya dari Ebit GAD dan Iwan Fals.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97.7 FM.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kita tinggalin aja lagu dari Sheila on 7 dengan judul Radio. Dan kita beralih ke slang. I miss you but I hate you.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

Dari Seventeen, Fansia Gawa Merdeka, itu dia salah satu lagunya, Jaga Selalu Hatimu ya. Untuk lagu berikutnya, baiklah kita bakal sambung lagi untuk mendengarkan lagu Doa Untuk Ibu dari Ungu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Baiklah, 97,7 FM, Fanstia Gema Merdeka ya. Untuk Anda yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International, kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya ada profesional hoteler, bersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis EHLA USA, berasa seperti kuliah di luar negeri. Untuk di bulan kemerdekaan, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya. Raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus di bulan ini. Yuk ambil langkah pertamamu sekarang. Buruan daftarkan kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Selamat malam Fansia Gema Merdeka dari lantai 2 di kawasan UR Supratman 284 Denpasar, Bali ya. Kita kembali SUA di ajang Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetrend untuk edisi 1 Agustus 2026. Dan sudah pasti saya Wina Kristina nih bakal temani Fansia hingga 1 jam ke depan tentunya mendengarkan lagu-lagu Sleep. Tapi sebelum itu Fansia Gema Merdeka, yuk kita dengarkan dulu Sleep atau flashback kita minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ngetrend. Posisi 10.
1: Baiklah, fans setia Gema Merdeka, kita bakal mulai saja untuk mendengarkan posisi 10 minggu ini. Sabrina Leanor dengan lagu Selesai.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 8.
6: Oke, 97,7 FM, Fansia Gema Merdeka. Musik ini milik salah satu lagu dari Salma Salsabil yang masuk di ajang Slip dengan judul Hachu.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 6.

dua. Oke, fans Siago Merdeka, kita dengarkan langsung posisi 6 untuk minggu ini dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti.

0: Posisi 5.
1: Oke, kita berada di posisi 5. Di sini ada Nicky Baker dan Andi Rianto dengan satu lagu Sumpah Mati.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 4.
6: Baiklah fans ya, Gema Merdeka, kita melaju di posisi yang keempat ya untuk minggu ini. Di sini sudah ada Fajar Nur dengan satu lagu, Salah Apa Aku.

0: posisi 3.
1: Posisi 3 kita untuk minggu ini adalah Roni Parulian. Lagunya yang ada di posisi 6 minggu lalu. Ini dia Roni Parulian, Walls Akhir Zaman.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend Posisi 2.
2: Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita udah ada di posisi yang kedua. Kali ini ada Selina Grace dan Andirianto dengan satu lagu Sumpah Mati.

0: dek, naon ki nyoman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurah ke lapan ake?
2: Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kan dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Ya dek, tawang dek. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sandru pada ane sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih ke cek man lari?
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu periksa nu nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
6: Baiklah, fans ya Gema Merdeka, sebelum kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini, ada 3 lagu sebagai preview miliknya Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan, kemudian Lantis Jangan Terlalu Posesif, dan The Overtones Makhluk Cahaya featuring Nadine Amisah ya. Seperti apa lagunya? Kita dengar dulu.

0: Baiklah fans Tiago Merdeka, kita sudah dengar 9 lagu yang masuk di ajang Selip untuk edisi kali ini. Saatnya kita mendengarkan jawara kita ya fans Tiago Merdeka. Siapakah yang menjadi jawara kita untuk minggu ini?
1: Jawara Selip minggu ini.
0: Dia adalah Tulus mengusung satu lagu yang berjudul Teh Hijau yang sekaligus juga menutup jumpa kita untuk edisi kali ini. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

97,7 FM Fansiago Merdeka. Kita lanjutkan sua kita kali ini tentunya di Himbauan Malam. Masih bersama saya Wina Kristina yang akan menemani Anda satu jam ke depan lewat lagu-lagu hits yang kita punya koleksi 97,7 FM.

97,7 FM, ya fans ya, Gemah Merdeka dari Trio Libels. Lagu ini diangkat dan pernah hits di era tahun 91. Jadi itu awal-awalnya saya jadi penyiar ya. Bila itu maumu. Baik, langsung saja kita dengarkan Titi DJ, Matamu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: 97,7 FM, baiklah Fansia Gema Merdeka. Kita akhiri dulu jumpa kita sampai di sini lewat himbauan malam. Terima kasih untuk waktu dan kebersamanya. Dan jangan lupa, tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya orang utan betina akan mengandung atau hamil selama 5 bulan. Eits, masa kehamilan orang utan itu berlangsung sekitar 8-9 bulan loh. Hampir sama dengan manusia ya. Ia akan melahirkan di atas pohon di sebuah sarang yang telah ia buat. Orang utan juga sangat penyayang kepada anaknya. Mereka akan merawat hingga anaknya bisa mandiri dan bisa bertahan hidup.

yang andai kata dulu aku tahu akan menjadi begini, sungguh aku menyesal meninggalkan dirimu. Maukah engkau menerima aku kembali seperti dulu kita bersama lagi? Hatiku berkata, hanya engkaulah

Info Gema Merdeka. Pamungkas adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang khas serta gaya musik yang memadukan pop, folk, dan juga indie. Memulai karir sebagai solois, ia berhasil menarik perhatian pendengar melalui karya-karya yang jujur, emosional, dan dekat dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Popularitas Pamungkas semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti To The Bone, One Only, dan juga I Love You But I'm Letting Go yang sukses meraih jutaan pendengar di berbagai platform musik digital dan menjadi pengakuan di tingkat internasional. Dengan perpaduan musik pop, folk, indie, dan sentuhan lirik yang puitis, Pamungkas berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi Indonesia yang paling berpengaruh di generasinya melalui karya-karya yang autentik, emosional, dan mudah terhubung dengan para pendengarnya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia Gema Merdeka masih di ajangnya musik di keheningan malam, masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Info Gema Merdeka. Horror Time. Hantu Pausanias adalah salah satu sosok gaib yang paling terkenal dalam sejarah Yunani kuno. Ia merujuk pada arwah dari seorang jenderal Sparta yang bernama Pausanias, hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang memenangkan pertempuran Plataea melawan Persia. Jenderal Pausanias dihukum karena melakukan pengkhianatan setelah ketahuan berkomunikasi secara rahasia dengan musuh bebuyutannya, Kekaisaran Persia. Untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh, ia berlindung di dalam kuil Athena di Sparta. Mengetahui ia berada di tempat suci dan tidak boleh dibunuh di sana, orang-orang Sparta menutup semua jalan keluar kuil dan membiarkannya terkunci hingga mati kelaparan di dalamnya. Arwah Pausanias dikabarkan terus menghantui kuil tersebut. Para saksi mata pada zaman dahulu sering mendengar rintihan dan jeritan menakutkan yang bergema di sekitar lingkungan kuil. Menurut legenda, sosok hantu ini sangat mengganggu masyarakat hingga mereka harus mendatangkan seorang ahli sihir untuk mengusir arwahnya dari tempat tersebut.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fansnya Gema Merdeka nggak terasa ya, waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu fans setia Gema Merdeka. Kalau sudah hari Minggu, waktunya kita bernostalgia juga ya, sambil jobar juga tentunya di Kopi Dangdut. Kopi Dangdut edisi Minggu ya, bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Fiber optik, channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. 365 hari dari Nia dan Niati. Tapi buat fans setia Gema Merdeka yang mau jobar sambil bernostalgia juga ya, tidak perlu menunggu sampai 365 hari ya. Sekarang nih saatnya kita jobar sambil bernostalgia juga dengan lagu-lagu dangdut lawas ya, di Kopi Dangdut edisi Minggu. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an sudah siap mengajak Anda terbang lagi ke masa lalu ya. Silakan fans Tiago Deka yang mau ikutan, boleh kita naik mesin waktu ya ke tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an. Fans Tiago Deka bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gebah, gebah,
5: gebah. Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung pagi ini, yang sudah rindu sama lagu-lagu dangdut lawas, sudah langsung diputar ya buat fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung di awal-awal. Ada siapa saja? Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung ya. Lagunya sudah langsung mengudara tadi ya. Oke, selain itu juga ada Pak Made Rumiarto juga yang ada di seputaran Pego Sesetan, request lagunya Camelia Malik yang Rindu Berat. Pas banget yang lagi rindu berat sama lagu dangdut lawas. Sudah langsung mengudara tadi ya buat Pak Made Rumiarto. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Yan Seno yang ada di seputaran Bedulu Gianyar, lagunya 365 hari ya dari Nia Daniati, sudah langsung mengudara juga tadi ya. Terima kasih Pak Yan Seno sudah bergabung. Kebetulan banyak juga yang request lagu ini ya, lagu 365 hari. Kemudian selain Pak Yan Sena yang sudah bergabung, juga ada Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan, lagunya Ika Nurjanah yang judulnya Padang Rembulan. Setelah lagu soal dicek tadi, lagunya nggak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagunya Ika Nurjanah yang lain ya, buat Ibu Uwi yang ada di Tabanan ya. Banyak ada lagunya Ika Nurjanah yang lain ya. Oke, mau diganti pakai yang mana? Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagaan. Oke, kita sapa juga yang lainnya yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung ada Kakek Gema yang ada di Tabanan. Mau request lagunya Roma Irama yang judulnya Perjuangan dan Doa. Oke, sebentar kita cek dulu Perjuangan dan Doa dari Roma Irama. Ya, sudah ketemu lagunya ya. Lagi berjuang untuk masa depan ini ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan berhasil juga pastinya ya. Buat fans setia Gema Merdeka yang belum bergabung, silakan fans setia Gema Merdeka mau ikutan jobar sambil bernostalgia dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu dangdut tahun 80-an boleh, 90-an boleh, atau 2000-an juga boleh ya. Masih gosal ditunggu sampai jam 7 pagi.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Mereka. Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas tol Ngurah Rai. Satu unit mobil mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menabrak tiang pembatas jalan. Ya, kemudian terlihat bagian depan mobil mengalami ringsek hingga sejumlah komponen kendaraan hancur. Petugas tol tampak langsung melakukan penanganan dan mengarahkan kendaraan menghindari potensi kecelakaan lanjutan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

att som santi, santi, santi.

0: Kuba.
1: Kuba.
2: Kuba. Merdeka.
3: Ladies and gentlemen,

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Aryo Group. Yang penting jadi uang. Betul banget ya, pekerjaan apapun pasti kita ambil ya, yang penting jadi uang. Yang penting pekerjaannya halal juga nih Fanstia ya. Nah buat Fanstia Gawadeka yang bekerja keras, tetap semangat ya Fanstia ya. Jangan sampai semangatnya menurun. Tapi kalau semangatnya sudah mulai menurun, tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya. Jadi gak perlu khawatir lagi. Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga 168

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Mansyur S, air mata perkawinan. Jangan sampai nanti bakalan jadi air mata juga nih fans setia Gwadeka ya, kalau sudah terjadi banjir di mana-mana karena kebiasaan kita yang suka membuang sampah sembarangan nih fans setia. Apalagi kalau sampah plastik nih fans setia ya, bahaya banget ini ya. Kalau kebiasaan membuang sampah, terutama sampah plastik, masih terus kita lakukan nih fans setia. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, karena sekarang ini masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut lah panake. Belum ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: 97.7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Remixing.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, dari Lolita sampai Puas. Kita harus apa ya, bekerja dengan hasil yang memuaskan juga nih fans Tiagoreka ya. Jangan sampai hasilnya mengecewakan. Tapi kalau misalnya niat kerja keras diganggu sama rasa mudah lelah, ini nih yang sulit ini ya. Tapi sekarang karena sudah ada Vitalik, gak perlu susah-susah lagi nih fans Tia ya. Ini bukan menjadi hal sulit lagi, karena sekarang Vitalik sudah ada di mana-mana. Di apotik dan toko obat pasti ada Vitalik ya. Jadi fans Tiagoreka semakin mudah mendapatkan Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali nih fans Tia, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Baik fans Tiagoreka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi Dangdut Lawas, yang sudah ikutan jobar sambil bernostalgia juga ya, baik di Facebook dan juga di WhatsApp. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau masih ada yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita sudah gak cukup lagi. Nanti sore bisa kok ya jobar sambil senggol-senggolan, sambil bernostalgia juga sama ya, di program Formula Dangdut edisi Minggu jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi Gus Aldi juga masih tetap setia di sini menemani Anda ya. Kita bakal lanjut lagi di program Tirama. Fans Tia bisa juga request lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda untuk menyemangatkan kembali ya suasana Minggu pagi Anda, menyemangatkan suasana liburan Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Setelah kita jobar ya di Kopi Dangdut, waktunya kita semangatkan juga dengan lagu-lagu hits Indonesia, menemani suasana liburan Anda atau suasana hari Minggu Anda ya. Gus Aldi ditemani dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda sampai jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang lu he?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen tiang.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. 1. Lo sing perlu antri di bank. 2. Lo sing perlu takut telat bayar tagihan. 3. Lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjamin.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh grup band Coklat, kemudian di remake lagi ya, atau didaur ulang lagi oleh Indonesian Idol 2007, Bendera. Ada banyak versi sih ya lagu ini ya. Ada versi yang lainnya juga, ada versinya Daniel Mananta dan kawan-kawan juga ya. Ada banyak yang meremake lagu ini. Memang lagunya keren dan bikin semangat juga ini ya. Cocok banget kita puterin di bulan Agustus ya, menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak terasa, sekarang sudah bulan Agustus aja nih Fanstia ya. Padahal baru aja rasanya kita merayakan tahun baru ya. Sekarang kita sudah berada di bulan Agustus aja nih Fanstia. Nggak terasa, tinggal beberapa bulan lagi kita sudah menyambut tahun baru lagi ya. Nggak terasa waktu berjalan begitu cepat nih Fanstia Goreka ya. Tapi buat Fanstia Goreka yang mungkin cita-citanya belum tercapai ya di 2026 ini, ya udah santai aja dulu, santai tapi pasti gitu ya. Bukan berarti santai tapi diem. Kalau santai tapi pasti ini sudah cukup bagus juga si Fanstia ya. Nah, buat Fanstia Goreka yang lagi berjuang gitu ya. Kalau dulu perjuangannya melawan penjajah, sekarang berjuang untuk masa depan nih Fanstia Goreka. Nah, Fanstia Goreka yang sekarang ini mungkin lagi tetap bekerja, walaupun hari Minggu ya harus tetap bekerja, dinikmati aja deh Fanstia Goreka ya, disyukuri aja. Karena Gus Aldi juga bakal menemani aktivitas pagi Anda, apapun aktivitas Anda, baiknya lagi bekerja ataupun yang mau liburan, Gus Aldi temani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama ya. Buat Fanstia Goreka yang mau request juga boleh, silakan mau request lagu Indonesia yang mana, bisa langsung bergabung seperti biasa ya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosoca tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Seventeen, lelaki hebat. Semua pasti pengen dong ya menjadi lelaki hebat, kuat, dan lelaki full power juga nih fans Setia Gaudeka. Caranya gimana? Pasti berpikir caranya susah kalau sudah seperti ini ya. Tapi sebenarnya nggak susah sih ya, karena sekarang sudah ada Vitalik nih fans Setia Gaudeka. Terutama buat fans Setia Gaudeka yang sering merasa mudah lelah, sering merasa mager, ini nih Vitalik yang sudah siap menjadi penyemangat Anda nih fans Setia ya. Siap-siap untuk menjadi lelaki hebat, lelaki full power, lelaki pekerja keras nih fans Setia Gaudeka. Nah, Vitalik ya kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Sign Loco, Santai Saja, buat fans setia Goreka yang baru lulus SMA ya, sedang mencari pekerjaan tapi belum dapat juga. Gak apa-apa, santai aja dulu ya, usia masih muda, waktu masih panjang kok fans setia Goreka ya. Yang penting santainya itu tapi pasti ya, santai tapi pasti. Jadi berusaha dengan pelan-pelan ini maksudnya ya. Nah buat fans setia Goreka, tetap semangat dan jangan terburu-buru gitu ya. Tapi tetap kita berusaha juga nih fans setia Goreka yang sampai yang sekarang ini belum mendapat pekerjaan ya. Walaupun selama ini sudah bawa surat lamaran ke beberapa perusahaan ya. Nah fans setia Goreka, biar lebih biar lebih rileks lagi pagi hari ini ya, buat fans setia Goreka yang mungkin sambil bikin surat lamaran pekerjaan juga, boleh request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda ya. Masih ada waktu sampai jam 9 pagi. Yang penting masa muda kita juga nih fans setia Goreka, jangan sampai diisi dengan hal-hal yang negatif ya, seperti minum-minuman keras, kemudian merokok, apalagi sampai berurusan dengan narkoba nih fans dia. Ini nih, ketiga benda ini harus kita jauhkan ya, karena ini merusak masa muda dan masa depan kita juga nih fans dia. Nah, selain itu juga jangan lupa ya, informasi yang satu ini juga sangat penting bagi anak-anak muda dan bagi kita semua juga nih fans dia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema,
3: Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ariel featuring Krisye, Menunggumu. Tapi kalau tubuh kita sudah mulai merasa mudah lelah, sudah mulai mager, jangan sampai tunggu lama-lama lagi nih fans Tia Goreka ya. Jangan sampai malah jadi semakin mager gitu ya. Semakin parah kalau sudah seperti ini nih fans Tia. Begitu rasa mudah lelah sudah mulai mengganggu, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari The Massive, Lukaku. Daripada terus merasa terluka ya, sekarang kita sembuhkan luka kita ya dengan liburan nih Vanstia. Nah, ada beberapa tempat yang lagi populer ya di tahun 2026 ini, tentunya tempatnya di Bali ya, nggak perlu jauh-jauh, cukup di Bali saja nih Vanstia. Tempat ini wajib banget dikunjungi ya, karena tempat ini lagi ngehits atau lagi populer di tahun 2026 ini Vanstia Goreka. Apalagi sekarang ini memang banyak sekali ya destinasi Bali yang lagi viral ya di media sosial. Ini memang bukan cuma cantik aja ya, bukan cuma cantik di kamera, tapi juga punya suasana yang nyaman, yang pastinya bikin suasana hati kita menjadi lebih baik lagi nih Vanstia Gwadeka, lebih relax lagi ya, dan kita pun juga pastinya lebih pokoknya kita jadi lebih merasa semakin nyaman ya di liburan di tempat ini nih Vanstia Gwadeka. Sebentar lagi kita bakalan cek tempatnya satu persatu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.